kertang segnoning suwakok yang soceng puta kedo anan si hem pampa cetang.